Akakwakakwaknya Mangas na guwakas Maninya guwakit Pamnar kaingan Pamnar kaingan